0: yang ulo mai oi oi ra ara kokoro to ndreo mala cecet na marka perwala
1: Triple J.